0: efia won asanko amisa eh yehu menyu miso media sa e adomfie.com
1: adomfie.com
2: se bia noa enyomongwa adofo.